0: Sisichakuna, región Cusco, distrito Pacarectambo, Huanimpampa Ayllu, Caruspampa sector Pincasiani. Huiracocha Dionisio Tinta Huasi Ayllun Huatukukmi jamuni. Chay mi paikuna Huillawasunchis y mainata yaka kanchis chunka tawayuk nierak nierak papata llankanku chaymanta. Haku sisichakuna. Huiracocha Dionisio! ¡Besito! Miski papacha, waikai Dionisio, imainatat kaina nirak nirak papa llankaita kallariranki.
1: No papa karan siempre decisioni. Piensas kan maiman chay papacha kuna toñiramiman, maiptariramiman. Kunan alcalde karun kepe, Wilber Villacorta pa, parrupus kaurian provincialpe. Y para ellos, segundo periodo, para mí, para que no te hagas y para ellos, para que no te hagas en el municipio, y antoja que no va a caer, para que no te hagas en el municipio, para que no te hagas en el municipio, y justamente, cuatro años, para que no te hagas en el pampa, panquil, caramel, y pampa, para que no te hagas en semilla, abono. Allah cipta, kikim pada angkat cuman gubis. Cipta apa yang mana nak kur kur champion dah ingat bapa mana pesman alinja guna cangkian cipta sekarang. Kehi bapa cipta angkat sahun ini sab de sihun ni kan. Tiada wardai ni bapa mana ni mihun ini aju. Tiada kuat cem tiada kabas terutrasin terutrasin. Traktoran. Tak kehi cipta cipta cipta jangan murah pun paniko. Di mana cipta bapa cipta arbon. Cipta sab kur asif taramu. Kurnigaran bapa nari orang rokotuan e Greswan. Akhmalie bapa saya rasman kurfan. Cemen tu alamun asik kacatanya bapa. On arro bapa media arro bahmanya bapa joksimu masmenus. Cita bajangkan. Peru mana ke pay paya cia pamskajen cuma. Kosko tarinya bapa mun singkut. Sukce jeta siski jeta hamatamu. Ya pamsen mastan yastan. Puno kala distrito tari temanane provincia kuna tenastan. Cie bapa cakna apa mitunane. Cita siapa mune regional karan filia. Cita bapa ini cie kas kapau kata mukunaman thamsaku. Ok provincia kuna antopaiku ya ka ocho provincia sunjebge. No kamasun participant provincia paru rumanda sapale. Cie manta bapa cakna konsigemune. Masua to baran temanane. Cie bapa cakna bapa manyan kok bapa cakna angkejal tabato solus.
2: Hai kau watanya bapa telang kasiangke.
1: No iban sapa kau tonggesan.
2: Hay
1: que variedad son callar y rancho. Callar en 40 años,
2: papá. Gunan, caña, WhatsApp, pasión, caña, canción, catenizaren.
1: Ya está, papá. Mita, me acaño, pacheas.
0: Agna, ya pa mulas, caikichu. Icha, caí, papá, kunata, tu pachinquichu.
1: Nevaran, cochen, ingeniero, kunanchen, para la fe. Caí, papá, injerta, cuyan, papá, caneva. Injerta, naikipa, munacha, niauchanta, yuparin, caña, papá, digamos, 5, 300, oflado, un cortarin, cajnat, papá. Of papá, igual cortarin, que, guano, la cuchan, can, farik, o cuchampe, o vijuano, chechon, pintarin, y chechon, pigara, pingino. Cepa pegaroni i cemen top iske papa joksem iske klas inhirtas kai baba
2: ima sutin cei papa kuna tsutiare
1: papa inhirto nisvalo vasote kokhin ta papa na nispa paleli khlen sapa amasun sanke parisi do pero unya kuna jetman hatunguna
2: fitta cei pacha cei feria marina ki pahle apasuren
1: gobin dekhon papa pon unya kuna surkan jen ki ore pa feria kan kei papa tam papa ki ore chili papa pa chikni kon chuti pe masun afinis ni mai akhna Cepat di sini topat si segundo año tak soleh mas papa nang apaan kekin gubern regional kalut suram kalut apa pun angkasa nang papa nang guna cepat papa guna itu kita pemas kang papa cek guna presentamun nama firia guna papa presentan cepat pun guna boleh rum skasian cek guna papa presentek.
2: Entonces cai peranti mungkin
1: masuk atau peranti
2: masuk atau cai varias lata cai pacaran terenggi.
1: Cinco topat peranti unya digat anyapanko. Grabil tak seberan demi anak grabil. Nok kasih pelajar di sini ni. Cepa baca tak beran demi.
0: Papa apa muskai kikai al papi polian takju.
1: Normal polian cai tan niwan ko engineer guna pas. Tarpunai kini nebil kana masa minus 3,800 para arriba. Cai kon cai kai papa guna sih. Bahum apa yang cuman aku guna sih. Kurs tamin tam kaya masa minus kasih cai 2,800 atau 2,900 pula. Cai piman aku sukaja. Yang karroyal yang ni kurs jam ni pas ni uksak tap sama lihat pasan kurs jam ni.
0: Khatun aja pas cik ayah papa.
1: Bintap cina. Ronald pun nak ekspon ini papa. Khawatir cina papa. Ini anak yang cekak yang kan mana cerita apa cerita nak pinjaman ni. Kekasihkan apa mai itu menara napa cina. Berak alkaldi tak na apa mai pinjaman. Khawatir cina cekak yang kasihan cik papa tak cekak cik yang kasih mana cuma sanjat papa.
2: Kau apa pinjaman kau yang hendak marai kau kau aling kan mana.
1: No piensan hasta, digamos, 300, 400 años más, que también piensan. Ni a papá no puede echar a niña.
3: Sí, papá, yo te papá, o hay que estar educado. Que hay que mandar por el que
1: se ha hecho. ¿Qué es lo que se
3: ha hecho?
1: Más o menos por kilo, 5 son
3: san pendiente.
2: Kilo
1: pa pa kain nipa ya pa kaya tanki tanki pa pa chikong pa nito pa bendi man 3 soles pa kilo pa kung kaya tsay kina chikong paharam pa pa chayo si switcha mong kaya pa 8, 7, 6 naman sa pa chayo ang kaya kilo ah nang pa pa bendi
0: imay na tango kaya tanki
3: sa kaya pung kusyan
1: kusyan na kung man chen pampa mechara pengi man chen kam hay kram iwinyara mo pero in cambio sa kuchap pa filat chat kung laring ki chaya pa kachel pa mantin ni kung uya cham san chen kachel Tolderat pacha mas tarone, di che pacha filara pun ko. Di papa cakap mat sakut jampegam.
0: Aikah kiliat kuwa, kaijas kalya kaman kai papari.
1: Mas tar pun agam, Oktober piket tar pun.
3: Kai ni pelak sakut kah. Kai Oktober aku nak kamau.
1: Kam papa kai papa cakap kai pacha jampe, miko pun kai papa jatuh.
3: Matang cak.
1: Pucat tang matang. Wakin kahce jaman cian mantini ko.
2: Ima kiliat pitah mas tarali papa.
3: Gusto septiembre anche
2: io. Anche io, perché è più o meno 7, 8 soli sta vendita.
3: Ah,
0: papà. E ma chi li ha più meno prezzo per fatto con?
1: Anche io, papà. Anche io, papà. Bajo, papà, perché è più. Allora, per come se la scappa, le siamo qui, papà.
0: Ma è che una più papà e chitarra è fatto anche?
1: Juan Carlo Ferreria, papà, per me.
3: C'è il mio papà e con un po' di
1: più. Pensa che una mia, la cena con una, dottor con un ospedale regionale, che è una penna, dottor, ma è aperta, prezzo, rante, che è maniaco, che cosa è che è Cita pokon pensa sian cakap rifun dalnya mana apa yang susah cakap dendrap siapa cik?
0: Apa kuna mantari mana yang kungi cium?
1: Simpel apa kuna tayar bisnya kawah hari kuni. Tapi mana cian simpel mana hari kuni? Simpel papa dia setahu hari kuni min papa dia sebapa naya bini siapa yang watam alin cakap produksi nampunes. Cian alias peka simpel pemisah cian iskuhi spek cian alias peka naya ni mana papa dia setahu mana hari kuni. Papa bini siapa yang saling produksi kacun espah natanane. Papa dia kuna cian mulchain. Gustan je papa dengan siapan siapan macam ni nasta. Primer jat orang koyurun siapa esta macam ni. Macam apa? Ajar ni papa.
0: Imanis palyaps rima payan kicu papa cah pamus kay kita mana takju.
1: Papa kikintak siempre rima payan nanis pa. Papa lincah terurup payan siempre. Anta pun yang kait mana bancian tu. Tarap sos ni nalin terurupin kuat taman bah masta ni produksin ki. No paps kontin to kars ke produksi kita nista. Kay papa yang kas kena mana siempre. Wajiban pun mana no kata negawan. Tur arah siapa kena papa yang kas baga? Cet khawasian aja kapa. Kep kiam cek siempre tar bicang nata angkias bistersian atau tayar mantin branch bistersian. Khawaira ramsian. Siempre korang cek nasi macai kian cek. Tapi last cukam sian.